Alpha Abdul Rafiu Abdul Rahuf Salam Salam Alpha Abdul Rahuf Salam Onu eku ise fa asi tun ko isimi Olorun Olorun a wa pelu yin ni Olorun a wa pelu yin sa ani lati lo lorin la won tin gbo oya latapa be je n paro kin tun lo si odo awon ekoa latapa bi